0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

Yo, 1.2 masih di 89 FM, Bro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama, oh teman-teman, di pukul 9 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Gak terasa nih, kita udah masuk di 1 jam terakhir kita ya, teman Bro 2 ya. Dan juga teman-teman, kalau misalnya jam 9 gini, enaknya ngebahas apa? Yap, masih ngebahas kesehatan mental dan juga muda-mudi ya. Soal gaya hidup viral Gen Z di 2026, teman-teman. Dan tentunya masih di sepada teman Bro 2. Selamat pagi teman Bro 2. Pagi-pagi begini emang biasanya tuh lagi sibuk-sibuknya ya teman-teman ya, karena emang kita harus beraktivitas di kampus, di pekerjaan, di kantor, atau mungkin teman-teman yang punya usaha, perintis, waduh, perintis nih bukan pewaris, waduh, asik ya teman-teman ya. Dan kira-kira makin seru gak sih buat kita bahas, karena sebaru aja baca di artikel Antara News teman Pro 2 ya, soal 3 topik gaya hidup yang lagi hype banget buat dibahas sekarang. Hah? 3 topik gaya hidup? Itu apaan Kak Maul? Nah, kalau Gen Z nih kayaknya udah mateng ya, udah paham banget. Karena 3 topik gaya hidup kita mulai dari yang pertama, yaitu thrifting digital. Waduh, sekarang cari outfit bekas branded gak perlu repot-repot bongkar karung panas-panas di pasar ya teman-teman ya. Sekarang tuh cukup scroll-scroll aja. Nah, kok nyarinya bekas sih Kak Maul? Lah, kita Gen Z juga ramah lingkungan teman Pro 2. Kan karena tahu ya 3R, reuse, reduce, recycle. Nah, salah satu kita lagi ngomongin reuse nih teman-teman. Kita lagi memakai outfit yang sebenarnya masih bagus banget tapi dibuang kan ya. Dan branded pula, kalau branded kan pasti mahal. Jadi nggak rugi-rugi amat teman Pro 2. Dan yang kedua nih teman Pro 2 ya, gaya hidup Gen Z sekarang mulai tren workout hemat kayak calisthenics. Nah, kata orang gak sadar kalau misalnya investasi badan sehat itu bisa dari rumah cuma modal berat badan sendiri aja. Gak perlu tuh namanya gym-gym mahal teman-teman ya. Gak perlu subscription dan lain-lain. Ya mungkin teman-teman yang masih siswa atau mahasiswa yang belum ada penghasilan, ya udah cukup nge-gym di rumah aja. Home workout kok udah cukup banget teman-teman. Dan yang ketiga, ketong anak muda harus makin terbuka ya soal mental health. Tidak ada lagi gengsi-gengsi buat speak up kalau emang lagi butuh istirahat, butuh teman ngobrol gitu ya. Dan jangan sampai kalian kena kerasnya hustle culture ya teman-teman. Hustle culture tuh kayak apa ya, mendewa-dewakan overworking teman Pro 2 ya. Itu gen-gen lama teman Pro 2. Kita Gen Z tuh kita harus paham kalau misalnya emang kita butuh me time, ya udah me time aja. Gak usah tuh namanya semakin banyak kerjaan semakin profesional, kagak teman Pro 2 ya. Yang profesional itu bukan semakin banyak kerjaan, tapi semakin cepat pekerjaan kita selesai dan efisien. Nah teman Pro 2, dari 3 topik seru tadi, kira-kira mana nih yang paling masuk sama kampunya fase hidup sekarang? Kalau misalnya Pak Ul sih lagi hobi nge-thrift ya teman-teman ya. Karena ya seenak itu coy. Maksudnya nge-thrift terus dapat barang-barang branded kan kayak gak rugi-rugi amat teman-teman ya. Ya berarti kalau mau pakai barang bekas, ya barang bekas juga dicuci teman Pro 2. Apa gunanya mau punya laundry ya teman-teman ya. Waduh. Jadi teman Bro 2 boleh spill tanggapan dan opini kalian ya. Bisa menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya, teman Bro 2, seperti yang kita bahas tadi ya soal mental health dan juga Gen Z, kayaknya cocok banget nih lagu selanjutnya, lagu dari Tulus, yaitu Manusia Kuat, Manusia

0: kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi trend positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

9:46 menit waktu Indonesia Timur. Dan nomor 2 mau sudah menemani kamu semua dari jam 5 pagi waktu Indonesia Timur di edisi hari Rabu ya, di tanggal 3 Juni 2026. Dan dari jam 5 hingga menjelang jam 10 di 14 menit terakhir kita nomor 2 mau langsung undur diri dari ruang dengar kalian semua. And thank you banget nomor 2 atas atensi kalian yang udah stay membersamai Maul. Kita ngobrol-ngobrol, asik-asikan, dan juga tadi ada yang request-request lagu ya nomor 2 ya. Namun jangan khawatir, setelah ini akan ada Kak Desi yang akan menemani kamu semua teman-teman ya. Dan Maul pamit undur diri lebih awal nih karena Kak Desi ternyata udah datang juga, udah standby ya teman-teman ya. Jadi nomor 2 tetap saya Jun Lama 9 FM Pro 2 Fak-Fak, dan nantikan Kak Desi di pukul 10 nanti yang akan menemani kamu semua dari jam 10 hingga nanti jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Mau tutup ya nomor 2 ya dengan lagu selanjutnya, lagu dari Anggi Marito yaitu Kisah Yang Lain.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psikologi Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Info Pro 2 FM. 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat siang buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya siang ini diisi temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 3 Juni 2026. Apa kabar nih teman Pro 2 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Palafakfak? Semoga hari ini merupakan hari yang baik, penuh dengan berkah dan juga penuh dengan semangat dalam beraktivitas. Tadi teman Pro 2 sudah ditemani ya bersama dengan Kakak Maul di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan di santai siang ini teman Pro 2 ditemani bersama dengan Desi nanti hingga di 1 jam ke depan ini ya. Ada yang mau request lagu? Yang mau salam-salam? Tunggu, jangan pindah frekuensi. Tentunya tetap stay tune dan kita bakal seru-seruan nih teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 10 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Timur dengan cuaca kota Pala Fakfak yang sangat cerah di siang ini ya. Semoga buat kamu yang beraktivitas di luar sana, jangan lupa untuk sering-sering minum air putih karena kamu juga jangan sampai dehidrasi ya teman Pro 2. Walaupun kita sibuk yang di ruangan juga ya, banyak duduk, sibuk dengan tugas-tugas, tapi jangan sampai abaikan untuk kamu tidak meneguk air putih. Tentunya buat kesehatan kita, kita harus banyak-banyak minum air putih ya. Banyak duduk, apalagi banyak duduk ini. Apalagi kayak kita yang dulu di kursi panas, terus banyak-banyak minum air putih. Biar jam pinggang sakit, kemudian pokoknya air putih itu baik ya untuk tubuh kita, untuk keseluruhan tubuh kita. Teman Pro 2 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak yang sudah mendownload aplikasi kami RRI Digital bisa langsung gabung melalui RRI Digital maupun WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam boleh nih. Dan sudah ada requestan juga nih teman Pro 2 dari Jakarta tentunya ya. Siapa lagi nih kalau bukan kakaknya ini, kakak

siapa? Kakak Zulia, waduh, ini pendengar setia Pro2 Fak-Fak ya. Sering pantau siaran kami melalui RRI Digital. Sudah ada satu requestan dari Kakak Zulia. Selamat pagi buat kakak yang ada di sana ya. Lagi apa nih? Sudah sibuk dengan

0: berapa? 7:30. 8:30. Ya, di sana baru mau 8:30. Tentunya dengan lagu-lagu menarik untuk menemani segala aktivitas kamu di hari ini.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Tolong kau overdosis. Meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Remuk adalah tentang seseorang yang hatinya hancur karena orang yang dicintainya memilih orang lain. Meskipun ia sudah bertahan dan menjaga cinta itu selama bertahun-tahun, rasa sakit, kecewa, dan berjuang untuk melepaskan seseorang yang masih sangat dicintai. Lagu ini memberikan makna yang begitu dalam. Kenangan yang sulit dilupakan karena masih mengingat semua momen indah bersama sang mantan kekasihnya dan menganggapnya sebagai tempat pulang. Ada perasa, ada pengkhianatan atau kehilangan cinta. Orang yang dicintainya memilih orang lain sehingga semua harapan dan kenangan terasa sia-sia. Keinginan untuk move on, bahkan ia pun memohon kepada Tuhan agar perasaan cintanya dihilangkan karena rasa sakitnya sudah terlalu besar. Proses untuk menerima kenyataan, meski masih senyap, ia menyadari bahwa terus berjuang sendirian bukanlah hal yang sehat, sehingga harus belajar melepaskan dan menerima kenyataan keadaan. Terima kasih buat kakak Zulia yang ada di Jakarta. Sudah request nih lagu dari Anggi Kakalo dengan Remuk. Semoga terhibur ya buat kakak Zulia yang ada di sana. Selamat beraktivitas.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Temanku dua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya yang hari ini menikmati pertambahan setahun usia, baik itu kelahiran atau hubungan kamu dengan sedia yang mau request lagu untuk memberikan ucapan juga boleh nih ya. Buat teman Pro 2 bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Tentunya lagu-lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat dari tahun 2000 hingga tahun 2025. Lagunya lagu-lagu yang kamu suka ya. Tentunya jangan lagu-lagu galau lah, itu kakak dorang harus request lagu tuh yang memberi semangat untuk beraktivitas. Tentunya ada satu miliknya Virgaun dengan Titik Balik di Hidupku, dan ada satu miliknya It Itap Sedia Aku Sebelum Hujan. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: хит-лист.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
0: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
0: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

89.9 FM Pro 2 Pakuak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Buat kakak orang yang belum mendownload aplikasi kami, bisa langsung download melalui App Store dan Play Store. Teman Pro 2 mendownload aplikasi kami ya, sehingga teman Pro 2 juga bisa berinteraksi dengan kami, mau request lagu, yang mau salam-salam. Apalagi adik-adik pelajar ya yang suka buat-buat puisi nih, boleh langsung kirim ke WhatsApp Pro 2. Nanti ada rekan-rekan kami yang lainnya ya yang bisa membawakan puisi-puisi kamu dengan versi-versi anak muda tentunya. Yang punya cerita-cerita lucu juga boleh langsung kirim ke WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Satu miliknya Seoris dengan Kecuali Dia. Kemudian ada satu miliknya Young Lex dengan Slow. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Pak.

0: Pro 2 FM sampai siang di program utama.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Mon 21 terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 11 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Timur. Satu jam ke depan, informasi-informasi ringan dan juga lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Teman Pro 2. Teman Pro 2, dalam psikologi modern, pengendalian diri atau self-control dianggap sebagai salah satu prediktor terbesar dari kesuksesan jangka panjang. Kemampuan seseorang untuk melakukan tugas penting lebih awal dalam hari sehari berkorelasi dengan stamina mental, manajemen energi, dan disiplin pribadi yang hanya dimiliki sebagian kecil orang. Jika kamu mampu menyelesaikan 6 tugas sebelum jam 9 pagi secara konsisten, para ahli perilaku menyebutkan kamu berada di 5% teratas dalam hal pengendalian diri. Pasalnya, kebiasaan pagi tidak hanya mencerminkan beberapa sibuk kamu, tetapi seberapa baik kamu menata prioritas, pengaturan emosi, menjaga arah hidup tetap stabil. Nah, Teman Pro 2, ada 6 tugas kunci yang menjadi indikator kontrol diri tingkat tinggi. Ya, mengontrol diri ini juga dimulai dari bangun pagi. Kalau sudah bangun pagi, setiap hari itu kita mengatur waktu untuk bangunnya itu jam 5 ya. Atau sebelum jam 5 untuk yang muslim harus sholat subuh, yang Kristen juga sebelum beraktivitas di pagi hari itu harus bangun, kemudian doa dulu, kemudian mulailah dengan aktivitas-aktivitasnya di rumah. Yang pertama dulu dari kamar, kita beres-beres tempat tidur. Yang tadi kita sudah tidur semalam, tidurnya nyenyak sampai pagi. Pagi itu jangan langsung, aduh, kayaknya hari ini ada mau bikin ini, jadi sudah bangun mandi langsung jalan. Lupa untuk, bukan lupa tapi mengabaikan tempat tidur yang tadi kamu semalam tidur sampai pagi begitu nyenyak, harus diberes-bereskan dulu sebelum meninggalkan kamar untuk kamu beraktivitas yang lain. Bangun pagi tidak hanya soal bangun lebih awal, tetapi soal konsistensi. Apalagi kalau sudah tahu pagi itu ada mau aktivitas yang penting atau mau apa, mau dinas subuh, itu dari malam itu sudah mulai siap-siap tas apa yang harus dibawa. Jangan sudah tahu mau dinas pagi terus kamu bangunnya sudah telat, akhirnya sampai ke tempat tugas jadi terlambat, kamu nanti jadi kena marah. Kemudian hal-hal yang kamu butuhkan saat kamu beraktivitas atau kamu kerja akhirnya lupa lagi di rumah. Ketika kamu bangun pagi jam yang sama setiap hari, otak mengatur ulang ritme sirkadian dan mengirim sinyal bahwa kamu adalah seseorang yang memimpin hidupnya, bukan mengikuti suasana hati. Ini menciptakan fondasi disiplin yang kuat. Orang yang mampu menjaga rutinitas bangun pagi dikenal memiliki impuls yang lebih terkontrol dan kemampuan memutuskan yang lebih stabil. Kalau sudah tahu mau kerja pagi, ada yang harus dilakukan di pagi hari, hal yang penting, kamu malam itu jam begadang tuh Teman Pro 2. Bangun sudah, bangun tidur tempo-tempo paling tidak paling lat jam 11. Biar lagi ada duduk ngerumpi kah atau duduk santai-santai dan besti-besti dorang. Tapi ingat besok tuh ada kerja, tidur sudah tempo tuh jam 10 pulang supaya lihat lagi barang-barang yang kamu mau bawa dalam pekerjaan, aktivitas di esok hari. Kemudian cuci muka, cuci kaki, tidur sudah toh. Jangan lagi tahu besok ada kerja, pulang nongkrong lagi sejam, satu jam, dua, tidur berapa jam toh.
Yang kedua, merapikan tempat tidur yang tadi saya sudah bilang. Bangun tidur itu menyimpan dolo, menyimpan tarik spray, tupu-tupu bantal, bikin rapi-rapi, sapu atas tempat tidur. Kemudian sudah baru meneguk air putih, kemudian kamar mandi untuk mandi, lalu siap-siap untuk aktivitas kamu di pagi hari. Terdengar sepele, namun penelitian juga menunjukkan bahwa tugas kecil yang diselesaikan segera setelah bangun tidur meningkatkan sense of control. Merapikan tempat tidur adalah sinyal bahwa kamu memulai dengan kemenangan kecil. Orang yang memiliki self-control tinggi melakukan hal ini tanpa berpikir panjang. Ini menjadi ritual mental, bukan pekerjaan fisik. Sebuah tanda bahwa otak kamu terbiasa menyelesaikan sesuatu, bukan menundanya. Jangan tunggu sampai satu minggu, kok nanti ada libur di hari Kakak dong ada libur di hari Sabtu baru mulai kerja bakti. Sudah itu dalam kamar, menyimpan sapu, ganti spray. Toh, artinya hari Sabtu yang harusnya santai, menikmati hari libur. Oh, kerja bunuh diri sudah belum lagi, setrikaan belum lagi, cucian. Jadi, kalau sudah terbiasa kita bangun lalu beres-beres tempat tidur, itu akan terbiasa sampai kita nanti dari masa sekolah sampai masa kita kerja dan juga punya kehidupan kecil atau di belakang rumah tangga, ya sudah itu sudah hal biasa. Karena bangun tuh langsung beres-beres kamar dulu baru keluar, bukan lari dengan handuk sebangun terlambat. Baik teman, 22.1 miliknya Seventeen dengan Sumpah Ku Mencintaimu. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

0: mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili

Bang Bruno, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang ketiga, menggerakkan tubuh. Berolahraga sebelum jam 9 pagi, bahkan hanya 10 hingga 20 menit, memerlukan dorongan internal yang kuat. Ini bukan sekedar soal kesehatan fisik, tetapi keberanian mengatasi rasa malas dan menunda-nunda. Psikologi juga menunjukkan bahwa orang yang rutin berolahraga pagi memiliki kemampuan memprioritaskan hal penting di atas kenyamanan jangka pendek. Ini karakter 5% teratas, mereka memiliki apa yang benar, bukan apa yang mudah. Yang keempat, mengatur agenda dan tujuan hari ini. Tentunya sudah diatur ya, apalagi punya aktivitas di esok hari itu yang padat. Pagi-pagi sekali harus kerjakan segala sesuatu dulu sebelum berangkat kerja ya. Ada hal penting yang harus kamu lakukan. Mungkin sudah dari malam, aduh ini ATM semalam ada tetelan, ini berarti besok pagi ini mesti ke bank dulu, pergi absen lalu pergi ke bank dulu urus ATM yang ketelan semalam atau beberapa hari lalu. Karena ini tanggal muda tentunya, perlengkapan untuk membeli hal-hal perlengkapan baik itu untuk pribadi atau untuk pekerjaan itu pasti kamu harus tarik-menarik cuan-cuan ya. Apalagi nih heboh di Suhabis, aduh baru ATM ada ketelan 2 hari lalu. Ah, jadi pagi-pagi bangun tempo mandi, siap-siap diri, menyimpan tempat tidur, kemudian tadi olahraga sebentar, biar pagi kamu itu makin semangat. Mengatur agenda dan tujuan hari ini. Sebelum hari mulai kacau, orang dengan kontrol diri tinggi biasanya sudah duduk sejenak untuk merenung.

0: Rencanakan apa yang dilakukan. Membuat to-do list. Menuliskan 3 prioritas utama atau sekedar meninjau kalender adalah tanda bahwa kamu tidak membiarkan hidup mengalir tanpa arah. Hal ini adalah kebiasaan individu yang cerdas mengambil keputusan, bukan reaktif terhadap keadaan. Dalam psikologi kognitif, tindakan ini disebut cognitive priming. Persiapkan otak agar tetap fokus sepanjang hari. Nah, sebelum kita lanjut teman Pro 2, ada yang mau request lagu? Yang mau salam-salam? Tempo. Cepat-cepat sudah, lalu masuk di WhatsApp Pro 2 toh. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung request. Nah, sebelum kita lanjut dengan topik kita di pagi ini ya. Siang, aduh Desi masih dem pagi ini. Kayak baru bangun saja.
1: Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, yang berikut, menjaga pola konsumsi pagi tetap tertib, yakni sarapan sehat, minum air tanpa doom scrolling. Banyak orang bangun dan langsung tergoda membuka ponsel, makan sembarangan atau menunda aktivitas penting. Jadi pagi itu harus sarapan. Kakak dorang mau aktivitas itu harus sarapan. Karena sarapan itu baik ya untuk kesehatan kita. Kalau pagi sebelum aktivitas sudah perut kita sudah terisi, mungkin makan roti atau minum susu, makan nasi, jangan kekenyangan juga ya. Sarapannya itu jangan yang terlalu berat-berat, karena kalau kekenyangan juga nanti tidak bagus ya teman Pro 2. Baik teman Pro 2, kita nanti lanjut lagi ya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Teman Purwa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Itu tadi ya teman Purwa ya. Enam kegiatan sebelum jam 9 pagi secara konsisten, pengendalian diri kamu benar-benar langka menurut psikologi. Semoga mau bermanfaat ya buat semua teman Purwa.

Teman-teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, sesungguhnya jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 12 lebihnya 9 menit waktu Indonesia Timur. Itu berarti, apa ini teman pro 2? Waktunya makan siang. Ayo, yang sudah beraktivitas dari pagi, kamu sibuk dengan segala pekerjaan kamu ya. Sudah siang gini, berhenti dulu dari segala pekerjaan, rutinitas kamu, ambil waktu untuk makan siang. Kalau tadi pagi kamu tidak sempat sarapan, makan siangnya juga jangan telat. Kalau kakak dorang itu kena asam lambung, so tau toh, pasti saja perut menjadi begah, kemudian nafsu makan juga jadi malas-malasan ya. Hari ini Desi mau ajak teman pro 2 ini, kita mau jalan-jalan ke kota Samarinda, tentunya dengan informasi seputar kuliner makanan Nusantara. Ada yang pertama nih, ada Soto Banjar. Siapa yang suka makan soto? Soto ayam. Termasuk saya juga suka teman pro 2, karena itu kuah panas. Wih, ada telur, ada ayam, lontong, kasih sambal, kecap sedikit. Makannya nasi hangat atau dengan lontong pas, buras juga pas. Soto Banjar memang makanan yang berasal dari Banjarmasin. Namun hidangan ini menjadi salah satu yang favorit di Samarinda. Soto Banjar memiliki cita rasa khas dari kuahnya yang gurih dan bumbu rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, juga kapulaga. Selain segar dari rempah-rempahnya, kuah Soto Banjar semakin gurih dan kaya rasa dengan adanya tambahan santan. Soto Banjar biasanya dinikmati oleh warga setempat dengan ia dapat dimakan seperti ketupat. Ada ketupat, ayam suwir, telur rebus, dan perkedel. Lebih lagi, nikmat lagi apabila disantap bersama dengan sambal dan perasan jeruk nipis. Jangan lupa kerupuk. Paling cocok disantap sebagai menu sarapan atau makan siang. Apalagi semakan yang lontong dengan buras, bukan lagi sarapan, tapi itu makan siang, makan berat. Kemudian ada sate tenggiri. Sate tenggiri adalah hidangan yang terbuat dari ikan tenggiri yang diambil dagingnya lalu dihaluskan. Daging akan diolah seperti hendak membuat sate lilit. Dibakar hingga matang, dan makanan ini menawarkan aroma khas dari bumbu rempah-rempah. Diikuti dengan rasa gurih dan juga pedis manis nih teman pro 2. Yang ketiga, nasi kuning Ambenga Samarinda. Selanjutnya adalah nasi kuning Samarinda. Meski nasi kuning hanya ditemukan daerah lain, bisa ditemukan daerah lain juga. Namun nasi kuning Samarinda memiliki ciri khas, yaitu teksturnya lebih pulen dan aroma rempah-rempah lebih wangi. Rasa gurih yang dihasilkan dari santan membuat hidangan ini banyak digemari oleh masyarakat, khususnya menu sarapan. Biasanya ada nasi kuning Samarinda, yaitu disantap dengan lauk pendamping seperti ayam goreng, telur balado, abon, serundeng, dan sambal. Teman pro 2, sebelum kita lanjut ya, ada satu miliknya Fatin S. Lubis dengan Bukan Kamu.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Selalu ada. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kuliner dari Samarinda. Kalau kamu jalan-jalan nih mesti makan ikan bakar Samarinda, teman berdua. Ikan bakar Samarinda. Ikan bakar Samarinda cukup populer dengan bumbunya dengan cita rasa yang khas. Pemberian bumbu rempah-rempah untuk marinasi ikan sebelum dibakar. Ikan bakar Samarinda biasanya disajikan dengan sambal terasi atau dabu-dabu yang segar. Lebih nikmat lagi jika disantap bersama nasi hangat sambil menikmati pemandangan di tepi Sungai Mahakam. Yang berikut, tumis daun ubi tumbuk. Tumis daun ubi tumbuk adalah makanan yang terbuat dari daun ubi yang ditumbuk sampai halus, kemudian dimasak dengan santan dan rempah-rempah. Makanan ini memiliki rasa yang gurih dan lezat, cocok disantap bersama dengan nasi. Daun ubi yang ditumbuk membuat tekstur sayur menjadi lebih lembut dan menyatu dengan bumbu. Sebelum kita lanjut ya teman Pro 2, kita dengar dulu beberapa nomor lagu. Tetap stay tune di Pro 2 Pak.

melalui tindakan nyata. Tim Westfit, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya tim Westfit. Esensi buku Robby Factor, teman terbaik kamu.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi gak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua kuliner dari Samarinda yang berikut adalah sop saudara, adalah hidangan dengan nama yang sangat unik. Hidangan ini berupa sop daging sapi dengan kuah bening dan kaya akan rempah-rempah. Sop saudara biasanya disajikan dengan kodimen lain seperti perkedel kentang, bihun, dan potongan daging yang empuk serta taburan bawang goreng. Kemudian ada empe-empe Samarinda. Nah, siapa suka ini makan empe-empe? Jika empe-empe identik dengan Palembang, Samarinda juga memiliki kuliner empe-empe. Berbeda dengan empe-empe Palembang, empe-empe Samarinda memiliki tekstur lebih kenyal dengan rasa yang gurih. Nah, itu tadi ya teman Pro 2, kuliner Nusantara kita dari kota Samarinda.
1: Baca berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
2: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
1: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
2: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
1: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
2: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
1: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai di kampus. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang bersama dengan Desi di 89 FM Pro 2 Fakta. Sudah pada makan siang tentunya ya teman Pro 2, kita dengar dulu informasi seputar dunia olahraga nih teman Pro 2. Apa saja nih yang sudah disipili ya siang ini untuk menemani waktunya teman Pro 2. Kalau sudah habis makan siang tadi berarti langsung kembali ke tempat kerja ya untuk lanjutkan pekerjaan kamu. Jangan lagi menunda-nunda pekerjaan. Baik. Yoga air semakin populer di kalangan anak muda sebagai bagian dari tren gaya hidup sehat atau ya wellness. Selain menyenangkan karena dilakukan dalam kolam renang, olahraga ini dinilai aman untuk persendian dan memiliki resiko cedera yang relatif rendah bila dibandingkan sejumlah aktivitas kebugaran lainnya. Menurut Manik, meningkatnya minat masyarakat terhadap yoga air tidak terlepas dari sensasi latihan yang menyenangkan sekaligus manfaat kesehatan yang bisa dirasakan secara langsung. Ia mengaku mulai menekuni yoga air sejak 2 tahun terakhir dan melihat jumlah peminat terus bertambah. Salah satu manfaat yang paling sering dirasakan peserta adalah berkurangnya ketegangan pada area punggung dan pinggang. Kondisi tersebut banyak dialami generasi muda yang sehari-hari bekerja atau belajar dalam posisi duduk selama berjam-jam. Selain membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh, yoga air juga memberikan efek relaksasi yang membantu mengurangi stres. Kombinasi gerakan yoga, teknik pernafasan dan meditasi dan suasana air menciptakan pengalaman latihan yang menenangkan bagi tubuh maupun pikiran. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, dinasnya ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Teman Brodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan isi di Santai Siang dan di segmen informasi seputar dunia olahraga. Setelah seharian bergulat dengan tumpukan pekerjaan dan kemacetan lalu lintas, banyak pekerja kantor yang merasa kehabisan waktu dan energi untuk berolahraga. Akibatnya, malam hari menjadi satu-satunya pilihan untuk tetap bergerak dan menjaga kebugaran tubuh. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Diabetes pada tahun 2024 justru menunjukkan hasil yang mengejutkan. Studi besar yang melibatkan hampir 30 orang dewasa dengan obesitas, termasuk sekitar 3.000 penderita diabetes tipe 2. Teman Pro 2, tim nasional Inggris kembali datang ke punggung Piala Dunia dengan status sebagai salah satu kandidat kuat juara di bawah arahan pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel. Generasi emas Three Lions bertekad mengakhiri penantian panjang selama 60 tahun untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia sejak terakhir kali menjadi juara pada 1966. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Inggris menjadi salah satu tim paling konsisten di sepak bola internasional. Meski belum berhasil mengakhiri dahaga gelar, mereka melaju ke final Euro 2020 sebelum kalah adu penalti dari Italia, mencapai perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar setelah disingkirkan Prancis, serta kembali menembus final Euro 2024 sebelum takluk dari Spanyol. Di bawah kepemimpinan Tuchel, Inggris tampil dominan pada fase kualifikasi Piala Dunia 2026. Three Lions menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan dan tidak sekalipun kebobolan. Harry Kane tetap menjadi tumpuan utama di lini depan penyerangan Bayern Munchen. Itu datang dengan modal gelar Bundesliga dan Piala Jerman Bundesliga. Sementara pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Marcus Rashford hingga Cole Palmer menjadi simbol kekuatan generasi baru Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Budi Doremi dengan Ada Untuk Kamu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Fak-fak.
1: Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-fak. Pro2Fak-fak.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang

92 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Timnas basket U18 putri Indonesia berhasil menjalankan timnas basket U18 di Singapura pada FIBA U18 Women Asia Cup Siaba Qualifiers 2006 di City West Negros University Gym Bacolod, Filipina pada Selasa 2 Juni 2026. Pada pertandingan ini Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor cukup meyakinkan, yakni 6-6, 6-6, 4-9, demikian catatan FIBA. Pada pertandingan ini pemain Indonesia Ariga Safa Syayara mencetak 18 poin diikuti oleh Ines Angelina Willy yang mengemas 11 poin, 6 rebound dan 5 assist, ditambah Juan Giovanni pada 10 poin. Kemenangan ini tentu sangat berarti untuk Indonesia dalam ajang ini, karena setelah Singapura mereka akan ditandang oleh Vietnam. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada Kamis 4 Juni 2026. Sehari selang akan menghadapi Thailand dan di laga terakhir ditandang oleh Filipina pada Sabtu 6 Juni 2026. Pada turnamen ini Indonesia membawa 12 pemain dan dipimpin oleh pelatih kepala timnas basket U18 putri Indonesia Amin Prihantono. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Pira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Pira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersemangat.

Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 53 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan isi di Santai Siang. Teman berdua, petenis putri Indonesia Jenik Jen mengawali musim turnamen lapangan rumput WTA 125 di Birmingham Open dengan kemenangan setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino pada Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, Jenny berhasil mengalahkan Nao Hibino dengan melalui permainan 3 set dengan kemenangan 2-1, 6-4, 3-6, 6-2. Demikian catatan dari Birmingham Open. Jenik membuka keunggulan di set pertama, namun Neo dapat memberikan perlawanan dan bahkan sempat terjadi skor ketat 5-4 di game 9. Pada set pertama akhirnya Jenik berhasil meraih kemenangan dengan skor 6-4 dan membuat ia menatap set kedua dengan modal positif. Memasuki set kedua, Jenik harus tertinggal terlebih dahulu dari Neo. Akan tetapi ia mampu membuat kedudukan sempat berimbang 3-3. Pada akhirnya set kedua menjadi milik Neo setelah mengatasi perlawanan Jenik dengan skor 6-3. Selanjutnya Neo sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-4. Akan tetapi Jenik tetap tampil dominan dan berhasil memenangkan set ketiga dengan skor 6-2. Pada babak kedua Birmingham Open selanjutnya, Jenik dijadwalkan akan menghadapi pemenang antara duel Aslin Weger menghadapi Himeno Sakatsume. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua, sebelah sama

0: serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, buat kamu yang baru gabung ya bersama dengan Desi di Santai Siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kakak dong bikin apa ini? Habis makan, main medsos, terus sambil baring-baring. Baring-baring tuh jangan lupa untuk tetap dengar siaran-siaran kami, baik yang ada di Pakpak maupun yang ada di luar kota Pakpak. Yang sudah makan siang dan juga lagi santai di rumah ini, ayo bisa langsung gabung ya di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Kakak doang yang mau request lagu, yang mau salam-salam bisa, tapi lagunya tetap lagu pop Indonesia, pop barat. Satu jam ke depan ya teman berdua, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Satu miliknya Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Tetap stay tune, jangan pindah frekuensi.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

22 tahun terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan love-love vibra dari tanah air maupun mancanegara. 22 saat ini di cuaca di kota kami ya, di kota Kuala Fakfak mendung ini sudah mulai-mulai awan-awan hitam karena sang mentari juga semasuk di awan-awan ini. Terkelihatan lagi nih. Buat kamu yang punya jemuran, waduh tadi ada panas bagus tuh, cepat sudah angkat jemuran, jangan sampai tiba-tiba hujan turun. Tapi yang punya air mungkin belum ngalir, paling bersyukur ini kalau mulai turun hujan, tentunya bak penuh, tampungan yang lain, penampungan yang lain penuh, mantap. Jadi yang mau punya cucian juga sudah menumpuk, segera mencuci sebelum semakin menumpuk. Iya teman berdua, untuk menemani kakak dong semua di siang ini ya, ada satu miliknya Ungu dengan Terang Dalam Gelapku. Kemudian ada Camila Cabello dengan Konsekuen. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui laman 9 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Ilham.

0: Radio Fak Fak.
1: The best, terbaik, terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan lebih hiburan ya teman berdua, hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu pop Indonesia, pop barat, mana nih yang mau requestan? Boleh request lagu, boleh salam-salam. Bisa langsung gabung ke WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 94 990.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
5: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
4: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
5: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
4: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
5: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Tuan berdua tuan terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih untuk kebersamaannya selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Pak-Pak. Bersama dengan saya Desti dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya tuan berdua akan ditemani bersama dengan rekan-rekan lain ya. Selepas ini ada Kakak Bunga yang akan temani teman Pro 2 hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi ringan. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjam duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Sore Ceria. Tentunya bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 dari pukul 15 lewat 5 menit sampai dengan 20.00 di segmen Sore Ceria. Dan seperti biasa, Bunga update dulu cuaca terkini di Fak Fak. Tidak panas, tidak hujan, tapi dia mendung-mendung enak begitu. Enaknya ditemani sama gorengan. Oke, okay, untuk memulai segmen Sore Ceria kita pada sore hari ini, Bunga bakal putar 3 lagu seperti biasa. Dan selama 1 jam ke depan kita bakal bahas tentang lagu aja. Nanti di jam 4 Bunga bakal ajak teman-teman, kita bahas sedikit tentang informasi lokal. Dan tentunya nanti Bunga bakal putar lagu-lagu terbaik teman Pro 2. Buat yang mau bergabung di jalur, tentunya boleh sekali lewat WhatsApp 08114894990 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Buat teman-teman yang bingung cara penggunaan aplikasi RRI Digital itu kayak gimana, langsung saja buka di Instagramnya RRI Pro 2 Fakfak, karena di situ Bunga sudah kasih tutorial lengkapnya.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning? Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wow! Kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Ih, opo. Kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang kuat orang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: pilihan lagu terbaik.

Oke, okay, teman produser, selanjutnya masih ada 3 lagu dan ini 2 lagu kesukaannya Bunga, requestan diri sendiri ya. Ada lagu dengan judul With Flower dari Billie Eilish dan juga ada Bersenja Gurau dari Kara Imlao. Dan ini 2 lagu requestan Bunga secara pribadi untuk menyemangati Bunga di sore hari ini biar lebih semangat lagi kan temani ruang dengarnya teman produser. Dan ada satu lagu tambahan dari Kak Katsi dengan judul Touch.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Terbaik kamu, Pro 2 FM.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isian putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: pengen jadi dokter.
1: Nggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Oke, teman Produa, selanjutnya masih ada 3 lagu yang bakal Bunga putar tentunya. 3 lagu ini sekaligus menutup jam 3 kita. Sampai ketemu nanti di jam 4 dengan informasi seputaran informasi lokal. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan buat request lagu, boleh sekali jalan langsung nih ke WhatsApp 0811489490. By the way, di luar ini cuaca sudah menunjukkan mendung-mendung yang kayaknya sebentar lagi bakal hujan. Tadi mendung tapi dia tidak angin. Sekarang dia mendung, mendung yang mendung sekali, terus plus lagi dengan angin. Ya sudah. Oke, ada Diam Tanpa Kata dari Dimasif, ada juga Monica dari Iggy, dan ada Cinta dan Benci dari Geisha.

0: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Info Pro 2 FM.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, waktu di studio menunjukkan pukul 16 lewat 2 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tentunya masih bareng Bunga, dan nanti di jam 4 ini kita bakal masuk di topik seputaran informasi lokal yang sudah Bunga siapkan. Beberapa informasi lokal yang akan Bunga bacakan. Tapi sebelum itu, aduh teman-teman, kalian tahu gak sih di luar ini hujan? Hujan kayaknya sudah mulai turun, kayaknya. Bunga tuh tiba-tiba pas lihat hujan turun langsung kepengen piknik. Aneh tapi nyata, padahal ini hujan. Kenapa tiba-tiba keingat pengen piknik, kepengen-pengen piknik? Karena momen ini tuh pernah dipakai Bunga buat piknik bareng teman-teman seruangan dulu waktu masih kuliah semester berapa ya. Ya sekarang juga masih kuliah, cuma kan sudah jarang ya kita piknik-piknik karena masing-masing udah punya pekerjaan masing-masing, kemudian juga udah pada sibuk sama kehidupan ya kan. Oke, sebelum kita masuk ke topik pertama kita awali dulu jam 4 ini dengan 3 lagu. Ada Only Love dari Echo Touch, kemudian juga ada Stronger dari Kelly, dan ada Dermaga dari Idgitaf.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baik Oji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti World Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Dua AFAM, teman terbaik kamu. Pro 2 AFAM.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Informasi lokal pertama datang dari Palatomandin, bukan sekedar komoditas, tapi identitas Kabupaten Fak-Fak. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Bapak Widi Asmorojati, menegaskan Palatomandin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Fak-Fak. Hal tersebut disampaikannya saat pemaparan potensi Palatomandin pada kegiatan penanaman pohon pala bersama Pangdam 18 Kasuari di Kampung Perea, Kabupaten Fak-Fak pada Selasa 2 Juni 2026. Menurut Widi, julukan Fak-Fak sebagai kota pala tidak hanya menggambarkan keberadaan komoditas unggulan daerah, tapi juga mencerminkan hubungan erat antar masyarakat dengan tanaman pala yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Ya, itu dia satu informasi lokal yang Bunga lansir dari rri.co.id. Selanjutnya masih ada tiga lagi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga, Erin. Aku buat juga .
2: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Oke, teman Brodo, selanjutnya masih ada 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk menutup jam 4 kita. Sampai ketemu nanti di jam 5, karena nanti di jam 5 Bunga bakal ajak teman-teman untuk kita bahas sinopsis lagu nih. Seru nih pas nih kalau sinopsis lagu ya. Untuk itu tetap stay tune ya teman Brodo, tetap stay tune di Brodo Fact Fact, teman terbaik kamu. Ada Marik dari One Republic, ada juga Putus Tapi Cinta dari Atmos, dan juga ada Sensasional dari Chris Brown.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Tebek, Pak Tebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik. Berarti kamu panjang umur.
1: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

teman Pro 2. Selanjutnya kita udah masuk nih di pukul 17 lewat 7 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Teman-teman ada yang mau request buat kita bahas sinopsis lagu dari lagu dengan judul apa? Boleh sekali. Join kemana? Join langsung ke WhatsApp 0811 489 4990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman-teman Pro 2. Oke, di sini Bunga bakal lanjut teman-teman, kita bahas dulu satu sinopsis lagu dari lagu dengan judul Mantan Sudah Tahu dari kakak duo Jeremy nih. Jadi lagu Mantan Sudah Tahu dari duo Jeremy ini bersama 3 kompers ya, itu mengangkat kisah seseorang yang merasa kecewa karena hubungan cintanya tuh kandas akibat pengkhianatan dan ketidakjujuran. Waduh. Lagu ini menggambarkan situasi ketika seseorang, seorang mantan lebih tepatnya, sebenarnya sudah mengetahui kesalahan yang telah diperbuat, tapi tetap memilih mengabaikan perasaan pasangannya hingga hubungan tersebut berakhir, teman Fradua. Waduh, waduh, waduh. Lewat liriknya yang ringan namun penuh makna, lagu ini bercerita tentang seseorang yang akhirnya memilih ya melepaskan hubungan karena sang mantan sebenarnya sudah tahu apa yang salah gitu, sudah tahu apa yang menyakitkan gitu, tapi tetap mengulang kesalahannya yang sama. Aduh, makanya kalau tetung sebelang sakit itu kom stop sudah, jangan lagi. Macam kami mau jadi obat kak, hehe. Nah kemudian juga rasa campur aduk antara kecewa, sedih dan akhirnya berujung belajar ikhlas. Sudahlah, ujung-ujungnya kalau cuma mau ikhlas untuk apa kita kenal?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Esensi buku Radio Fakta, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.
1: Bahagia itu dipraktikkan. Karya Tim Westwood adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westwood yang berfokus pada cara-cara pantas untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westwood yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westwood. Esensi buku Radio Fakta, teman terbaik.

Oke teman Pro 2, kita next lagi di informasi sinopsis lagu selanjutnya nih. Ada lagu dengan judul Aku dan Dirimu dari Kak Bunga Citra Lestari ya, dan juga Ari Lasso. Bunga Citra Lestari, bukan Bunga Kutangga sih. Lagu Aku dan Dirimu yang dibawakan oleh Bunga Citra Lestari bersama Ari Lasso mengisahkan dua insan yang telah lama memendam perasaan cinta setelah sekian lama terjebak dalam keraguan dan kerinduan. Mereka akhirnya berani mengungkapkan isi hati masing-masing. Lagu ini menggambarkan momen ketika cinta yang selama ini menjadi mimpi akhirnya itu menemukan jalan untuk bersatu. Aduh, cuma mimpi tapi akhirnya menemukan jalan untuk bersatu. Bagaimana sih dalamnya lagu ini? Langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Aku dan Dirimu dari Bunga Citra Lestari.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: Kak, aku mau pesen fried rice with scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya 40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.

0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
1: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: kalau tidak panasnya panas derah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Oke, teman Pro 2. Selanjutnya Bunga masih punya satu lagu lagi nih, requestan ya tentunya. Aduh, lagu yang dari tadi Bunga nanti-nantikan. Lagu apa tuh Bunga? Ada lagu dari Kak Virgo dengan judul Selamat. Ini lagu nih kalau diputar pasti mewek nih, mewek nih. Kenapa ya lagu-lagu seperti ini tuh selalu menusuk di hati-hati kita ya kan? Langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Selamat dari Kak Virgo. Bunga gak mau bahas sinopsisnya, nanti nangis. Alay kamu Bunga. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ada dua lagu tambahan lagi ya, Tetap Bahagia dari Karini dan ada Cinta Lelaki dari Angie Zelenie.

0: Bienvenue à FM. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya. Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah. Masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Oke, teman berdua, satu lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 5 kita. Sampai ketemu nanti di jam 6 tentunya dengan Tarhim dan juga Zan Maghrib. Nanti kita bakal bahas, ada perbincangan sedikit teman berdua sebelum kita masuk ke topik satu jam terakhir di segmen Sore Ceria.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya teman produmus, laku yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankannya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isian putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya Bunga bakal putar 3 lagu lagi tentunya. Ada apa aja tuh, tapi Bunga buka jalur dulu ya. Bunga buka jalur dulu buat teman-teman yang mau request lagu, boleh sekali tentunya. Bunga masih stay di 0811-4894-990 atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan, buat titip salam atau request lagu, boleh sekali join di WhatsApp yang sama. Ada requestan lagu yang masuk nih dari kakak Zulia ya di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengarnya via RRI Digital ya kak. Wow, kenapa gak streaming, lewat streaming RRI Digital aja kak Julia. Seperti biasa kak Julia tuh selalu request lagu yang sama. Bunga mau tahu dong kak Julia, tolong dong di WhatsApp, kenapa alasannya sampai selalu stay di lagu yang sama? Apakah lagu itu sedang menyimpan orang, seseorang yang mungkin selama ini belum bisa diikhlaskan? Boleh dong di WhatsApp, Bunga pengen tahu jalan cerita. Kok suka sekali sama lagu ini ya? Oke, langsung aja kita dengarkan dulu satu lagu dari Kak Julia. Setelah itu nanti ada dua lagu tambahan. Teman-teman tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak Teman Terbaik.

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, Bunga punya dua lagu terakhir yang bakal Bunga putar untuk menutup jam 6 kita. Sampai ketemu nanti di satu jam terakhir di segmen Sore Ceria tentunya. Ada Tolong dari Budi Doremi. Ada juga Perayaan Mati Rasa dari Umay. Aduh, kalau bicara soal mati rasa ini panjang lebar sekali. Jadi jangan kita bicara soal mati rasa lagi, nanti tambah panjang ya teman Pro 2. By the way, nanti di satu jam terakhir Bunga mau ajak teman-teman bahas sejarah sekaligus refleksi ya. Tetap stay tune di Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di satu jam terakhir tentunya di segmen Sore Ceria tentunya bareng Bunga. Karena waktu di studio menunjukkan pukul 19:10, ya seperti yang tadi sudah Bunga katakan, di satu jam terakhir kita bakal bahas tentang sejarah. Sejarah apa, Bunga? Sejarah tanggal, hari ini tanggal berapa? Tanggal 3 Juni. Kita bakal bahas sejarah tanggal 3 Juni bersama-sama. Aduh, kamu sadar tidak sih sebelum kita masuk ke sejarah ya? Kayak hari itu semakin cepat. Kemarin tuh perasaan baru saja kita masuk ke tahun baru 2026. Ini sudah pertengahan tahun, teman-teman, sudah pertengahan jalan. Sebentar lagi kita sudah sampai di akhir dan sudah masuk ke tahun 2027. Bahkan 2024 saja menurut Bunga tuh baru tahun baru, itu tahun yang masih baru tapi sudah berlalu. Ada yang sama enggak sih? Oke, kita langsung saja masuk di sejarah tanggal 3 Juni. Yang pertama, hari jadi Bogor pada tanggal 3 Juni tahun 1482. Ini di zaman dahulu ya, teman-teman. Hari ini juga diperingati sebagai hari jadi Bogor. Penempatan ini merujuk pada penobatan Sri Baduga Maharaja sebagai Raja Pajajaran pada 3 Juni 1482.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau disetor?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
5: The best, terbaik.
4: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.

Oke, teman Pro 2, kita next lagi di sejarah. Selanjutnya masih dengan seputaran sejarah 3 Juni. Ada Hari Sepeda Sedunia nih, atau World Bicycle Day. Secara internasional, 3 Juni itu diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia, dan peringatan ini ditetapkan oleh PBB yang bertujuan mendorong penggunaan sepeda sebagai alat transportasi yang pastinya lebih sehat, lebih terjangkau, dan ramah lingkungan. Oke, kemudian juga ada Hari Pasar Modal Indonesia. Setiap 3 Juni Indonesia memperingati Hari Pasar Modal Indonesia ya. Tanggal ini ditetapkan atau dipilih karena 3 Juni 1977 pemerintahan itu mengaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia yang kemudian berkembang menjadi bagian penting perekonomian Indonesia, teman Pradua.

kamu. Kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Pak Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih ada 3 lagu lagi buat yang mau request lagu, yang tidak mau ketinggalan boleh sekali ya join langsung ke WhatsApp 08114894990 atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Untuk Bunga buka WhatsApp. Bunga lupa kalau besok tuh ada tugas proposal. Aduh ya Allah, pusing-pusing. Mantap ya. Tetap semangat para pejuang rupiah dan para pejuang gelar di belakang nama. Oke, okay. Dan tentunya Bunga gak bisa lihat cuaca terkini di luar teman-teman, karena AC di ruangan -16 dan semua sudah berembun. Tidak bisa dilihat di luar. Jadi intinya fak-fak sekarang tidak hujan ya. Semoga terah hujan sampai Bunga pulang. Amin. Oke, okay. 3 lagu, ada Blue dari Yungkei, ada juga Tetap Bersama dari Maudie Ayunda, dan ada Where Do We Go Now dari Grace. Dan buat teman-teman, tentunya Bunga masih tetap buka jalur sampai Bunga pamit nanti, tapi di Jaga Malam masih tetap dilanjutkan sih.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Oke, teman Pro 2, karena waktu di studio menunjukkan pukul 19 lewat 55 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Ya, tandanya Bunga sudah harus pamit undur diri ya dari ruang dengarnya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 tetap stay tune aja di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Karena walaupun segmen sore ceria berakhir, kalian bakal ditemani sama Kakak Supli di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: jika malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Yo, 89 FM Pro 2, fak-fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2, Sukli balik lagi di frekuensi ini teman Pro 2. Nah, kalau tadi di sore ceria, teman-teman udah temenin bareng Kabunga ya. Tentunya di edisi jaga malam, jangan galau malam-malam, Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 mulai dari pukul 20.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya bareng Sukli kita bakal asik-asikan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman yang mau gabung dengan keseruan Sukli malam hari ini, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, sebagai pembuka edisi kita pada malam hari ini, Sukli punya beberapa lagu nih untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. So buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Mausinram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausinram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausinram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausinram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausinram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mausinram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screen doang kan?
1: Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak bu. Harga tasnya sama pajaknya sayangan kan?
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk.

0: Info Pro 2 FM.
1: Niki buka tour Summertime 2026 di Yogyakarta, tampil perdana di Prambanan Jazz. Penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang berkarir di kancah internasional, Niki resmi mengumumkan rangkaian tour Summertime 2026. Menariknya, Yogyakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tour sekaligus menjadi kota pembuka. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Niki melalui akun media sosial resminya. Dalam unggahannya, pelantun lagu Every Summertime itu mengaku antusias menyambut tour yang akan digelar sepanjang Juli 2026. Niki juga mengungkapkan kebahagiaannya karena untuk pertama kalinya akan menggelar konser di Yogyakarta. Selain itu, tour Summertime 2026 juga menjadi momen spesial karena menandai tour perdananya di sejumlah kota di daratan Tiongkok. Nomor kedua, teman terbaik kamu, informasi sukli lansir dari rri.co.id.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yo, Tom Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Kita Tom Pro 2 ya, tentunya masih barang Supli juga nih di edisi jaga malam nih Tom Pro 2. And by the way, Tom Pro 2 kayaknya di sekarang cuaca di kota Fak Fak lumayan kurang baik ya Tom Pro 2 ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin pengen nongkrong nih, waduh, saran Supli mending ya di rumah aja deh ya, soalnya ini lumayan angin-angin di Tom Pro 2, bisa jadi juga bakal hujan gede nih. Nah, jadi buat teman-teman juga yang mungkin ya masih kekeh buat keluar ya, buat nongkrong ataupun aktivitas lainnya di luar ya, Supli sarankan untuk jangan lupa membawa jas hujan ya. Dan buat pejalan-pejalan kaki yang sedang di luar sana juga jangan lupa untuk tetap sedia payung. Nah, buat teman-teman juga nih yang lagi santai-santai di rumah, lagi rebahan, lagi mager-mageran di rumah juga ya, buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya malam hari ini, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811 489 4990. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Lapo 9 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli nih di edisi Jaga Malam, jangan galau malam-malam. And seperti biasa teman Pro 2, di pukul 21.00 teman Pro 2 kita bakal musik live chat bareng Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. So buat teman-teman yang mau gabung bareng keseruan kita ya di program selanjutnya ini, teman-teman boleh banget ya tetap stay tune terus di 89 FM. Nanti kita bakal ketemu lagi teman Pro 2 bareng Cokli di pukul 22.00. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
4: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan. Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
5: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Selamat malam teman-teman di seluruh Indonesia.
1: Ketemu lagi bersama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Teman-teman, di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang senang tuh kita berdua. Ini senang banget.
0: Kenapa tuh?
1: Semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada dulu pakai meja ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak
0: gitu
1: juga. Usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda
0: sih. Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starbee.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Yosi Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Story. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
0: Halo.
2: Halo, aku
1: Keja.
2: Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
2: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih, dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Ya. Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan? Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
2: Makanan mood booster
1: atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Yeah. Wow, oke. Okay.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat ini.
0: Coklat
2: apapun aku makan gitu.
1: Dan termasuk Dubai chili. Iya,
2: aku suka banget. Kacang aku gak suka.
1: Oh, gak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat. Oh, okay. Dark choco gitu suka ya.
0: Alright.
1: Terus kamu?
2: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
2: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
2: Iya. Yang di brand bunga ya?
1: Iya.
2: Kita harus beli itu tadi.
0: Oh, oh iya.
2: Wow. Banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
2: Enak banget.
1: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada
1: apa
2: di Bandung.
1: Di Bandung?
2: Iya, di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak
1: apa?
2: Promo ya, promo free buat gue ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri
1: ya sih.
0: Iya bener-bener. Oke, kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu kayaknya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Olahraganya pedal?
0: Pedal. Ya.
2: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti? Sama?
2: Aku padang badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow, oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
2: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau ke pilates kalian bareng gak sih?
2: Tapi biasanya gak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya, banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh gak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
2: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
2: Ada.
0: Oke. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Oh. Kenapa akhirnya memutuskan sekarang, kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu?
3: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi, ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu, ini ya masih Starby banget ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
2: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Ditodong soalnya.
2: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita, kan kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Dia tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih. Iya.
3: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Aduh.
1: Tuh
3: Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Inferno kan
0: itu. Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
2: Iya. Singles Inferno.
1: Iya. Sama adik gue jadi mati.
3: Jangan-jangan dia nonton.
1: Iya ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Gak tahu tuh.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby, langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Baru-baru
1: berputar
2: tuh mungkin
1: awal-awal
2: tahun lah.
1: Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya? Iya. Udah berapa lagu? Dua.
2: Sebelumnya ada dua. Jadi sama
0: Inferno
2: ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Kita Korea.
0: Oh, di Korea. Oke. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Karena di Korea. Nah, itu bisa ketemu
0: sama Korea. Oh, wow.
2: Dan
0: jadi
2: kita ketemu terus kita ngobrol bareng.
1: Sebenarnya jadilah lagu Inferno ini gitu ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu Korea ini, udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah. Yeah.
3: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya, ketemu sama Cheryl ini.
3: Iya, kita tuh udah apa ya namanya?
1: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
3: bareng
1: sama Cheryl.
3: Iya.
0: Oh, wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah cempilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Wow. Yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju gak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali.

0: yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Oh, dan salah satunya Starbee.
2: Starbee.
0: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya iPop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
2: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
0: Sudah
1: ada ya. Sudah ada di channelnya
0: Starbee Official.
1: Aku penasaran sih, dengerin dulu.
2: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
2: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
0: Iya, betul.
2: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus
3: di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya, berarti ya?
1: Iya.
0: Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain nggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun sih, karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga.
2: Berarti surprise.
3: Intro
0: aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tungguin aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Tahun ini. Hah?
1: Enggak.
0: Ya. Ya.
2: Gue ada. Berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
0: Yes.
2: Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Kita gila.
1: Iya, dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
2: Manja
0: adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Ah, iya, boleh.
2: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu gak boleh jawab kereta, gak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api
0: itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya. Iya.
2: Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan. Cepet-cepetan aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue. Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Pertanyaan pertama.
2: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Mobil ya.
2: Aduh, ambil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
1: pelangi.
0: Siapa dia?
1: Kuning hijau.
0: Bareng lagi.
1: Kita nggak bisa jawab, ada poin kalian.
2: Oh gitu.
1: Poin
2: yang diatur ya.
1: Nanti kita satu ya.
0: Oke, satu. Boleh.
2: Wow, tadi salah nih, tadi nggak mengapal. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku, teluk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
2: Mochi melayang. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Bingung deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya saya. Seperti mati lampu.
2: Betul. Punya apa?
1: Lampu kuning jersey Rusia.
2: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
1: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
2: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini. Ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak.
2: Biar ya udah ada musik lu.
1: Lagi-lagi.
0: Yang
1: susah
0: ya.
1: Yang susah dong, yang susah dong.
0: Yang susah.
2: Aduh. Sin 30 kos. Matematika. Aduh. Ya udah, nanti masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian, situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi
1: gym
2: atau pilates.
1: Wow. Lagi hot mat.
2: Iya. Lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit
1: yang
2: gitu ya.
1: Oke. Itu dia ya, jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya. Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta
0: juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi itu? Udah banyak yang main ke sebelah. Oke, okay. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo main-main lagi, Anabel?
3: Udah
1: cukup ya. Thank you banget lo udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
3: Laki-laki lu pegang ngomongannya ya.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen. Beneran aku gak bohong, bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita, om. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Lapa Sebelah FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 masih bareng Sukli nih, teman Pro 2 di edisi Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. Oke teman Pro 2, waduh, setelah kita gabung bareng musik live chat bareng Pro 2 Jakarta nih ya, gimana nih keseruannya malam hari ini ya? Seru banget ya teman Pro 2 ya. And by the way teman Pro 2, sekarang kita udah masuk ke sesi baru di pukul 22.00 nih teman Pro 2. Nah sekarang Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik yang santai aja ya, yang santai, hangat tentunya, dan bisa menemani keheningan malam-malam teman hari ini. Oke, okay? So buat teman-teman yang mau gabung bareng ngobrolan kali ini ya, boleh banget WhatsApp di 0811 4894 990. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pai. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 gak kerasa ya, sekarang kita udah masuk ke pukul 10 malam, tentunya tepatnya di pukul 22.23 nih teman Pro 2. Nah, suasananya juga udah mulai tenang ya, jalanan juga udah mulai sepi dan aktivitas perlahan berkurang nih teman Pro 2. Nah, momen seperti ini sering banget jadi waktu terbaik untuk mengevaluasi hari yang udah kita jalanin nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, coba kita flashback dikit ya, ingat kembali ya, apa hal terbaik yang terjadi hari ini. Nah, mungkin ada target yang berhasil dicapai ya, tugas yang selesai tepat waktu, atau sekedar bisa melewati hari dengan baik. Nah, sekecil apapun pencapaian teman-teman hari ini ya, tetap layak diapresiasi nih teman Pro 2. Nah, seringkali juga kita terlalu fokus ya pada hal-hal yang belum tercapai, sampai lupa bahwa ada banyak hal baik yang sudah berhasil kita lakukan nih teman Pro 2. Padahal ya, rasa syukur itu bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan membuat pikiran lebih tenang sebelum beristirahat nih teman Pro 2. Nah, malam ini jangan terlalu keras pada diri sendiri ya teman Pro 2 ya. Hari ini mungkin belum sempurna, tapi teman-teman semuanya udah berusaha dan itu patut dihargai. Nah, kalau teman Pro 2 diminta nyebut satu hal yang paling bersyukur hari ini, kira-kira teman bakal jawab apa nih? Oke, kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol di segmen selanjutnya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit Auri.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. And by the way teman Pro 2 masih bareng Sukli nih ya di edisi Jaga Malam nih teman Pro 2. Ya kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita nih teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa juga kita udah mendekati pukul 11 malam nih teman Pro 2. Nah sebelum hati benar-benar berganti ya, ada baiknya kita menutup malam dengan hal-hal positif nih tentunya. Nah misalnya mengurangi penggunaan gawai beberapa menit sebelum tidur ya, mendengarkan musik yang menenangkan, membaca beberapa halaman buku, atau sekedar menikmati suasana malam dari teras rumah sambil menikmati minuman hangat nih teman Pro 2. Nah kebiasaan seperti ini ya bisa membantu tubuh dan pikiran lebih rileks sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik. Nah ingat ya teman Pro 2 ya, tidur bukan sekedar istirahat, tapi tidur yang cukup membantu tubuh memulihkan energi nih, meningkatkan konsentrasi dan menjaga suasana hati agar tetap baik keesokan harinya. Jadi malam ini teman Pro 2, mari kita lepaskan beban yang tidak perlu dibawa sampai besok ya. Simpan energi terbaik untuk menyambut hari baru yang penuh peluang. Nah, thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah menemani ya, mulai dari pukul 20.00 sampai dengan sekarang ya 22.45 ya. Nah, jadi nanti juga teman-teman ya di pukul 23.00 kita bakal berlanjut ke program Jazz Music nih teman-teman ya, di mana Sukri akan menyajikan musik-musik pilihan yang akan menemani malam harinya teman-teman berdua nih ya. Biarkan musiklah yang berbicara ya untuk malam hari ini ya. Setelah kita ngobrol-ngobrol santai dan hangat di pukul 22 menuju pukul 23 nih. Oke, Sukri juga izin pamit buat teman-teman semuanya. Nanti kita bakal ketemu lagi di lain waktu ya. Dan juga buat teman-teman jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pandu wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
0: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Akhirnya, satu paket datang juga.
4: Paket terus. Memangnya kok beli apa, Kak?
3: Biasalah, skincare.
4: Astaga, skincare lagi. Kok stop coba-coba sudah?
3: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
4: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
3: Tenang saja, ibu penjual bilang ini aman, oh.
4: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kok lihat ini, depo label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kedaluarsa juga terlalu ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
5: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

dikirim ke bumi. Orang-orang seperti itu.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah per-

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
0: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Aduh,
0: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mana muka ngantuk lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja.
0: Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Nomor 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berarti pula tugas kami yang menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 3 bulan Juni tahun 2026, kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Muhammad Syukri mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fafak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Pro 2 Pak-Pak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Kamis 4 Juni 2026 dari Jalan Kapten PTBN 72 Pak-Pak kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

yo, masih di dapat 9 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua, selamat pagi ya, selamat hari Kamis untuk kalian yang lagi duduk manis ataupun lagi santai manis. Ya, aku bakal nemenin kalian di pada edisi 4 Juni 2026 hari ini ya teman berdua. Seperti biasa di pada ini dari jam 5 sampai jam 10 nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai menjelang kalian berangkat kerja atau sekolah ataupun hal lainnya. Dan juga nanti kita akan ada dialog bersama Sekretaris Kang Taruna Kabupaten Fakfak tentang Hari Lingkungan Hidup Dunia yang akan diperingati di hari tanggal 5 besok ya teman-teman. Tapi kita langsung lebih update lagi informasi tentang lingkungan hidup seputar Kabupaten Fakfak ataupun dunia. Ada baiknya, ada buruknya mungkin, jadi banyak sekali pembahasan-pembahasan seru ya kayaknya nanti. Jadi kalian harus stay tune terus bersama Pro 2 Fakfak. Oke. Dan ya teman-teman, seperti biasa ya, di jam 5 ini sampai jam 6 nanti kita hanya jazz musik dulu. Jadi slow aja, dengerin dulu lagu-lagu yang telah disediakan oleh MD Kami. Lagu-lagunya keren kok, aman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: kamu. Prude FM. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Oh begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Bakso foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. We'll be right back.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sepada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia itu kaya. Dari bahasa, musik, tarian, sampai cara kita saling menyapa. Budaya bukan cuma warisan, tapi identitas. Yuk, mulai dari hal kecil, pakai produk lokal, dengarkan musik daerah, dan lestarikan tradisi. Karena bangga sama budaya sendiri, itu keren.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kurasakan kuda dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
3: Cak, kamu lihat gak sih, ini orang lagi ngobrol sama Dina.
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
4: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
3: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Ada.

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Yo, masih berapa sekali dat M Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman berdua, selamat pagi ya. Walaupun pagi ini masih mendung, tapi aku yakin siang nanti pasti cerah sekali. Karena apa? Karena cuaca di Fak-Fak ini kan sering berubah-ubah. Kadang hujan, kadang terik, kadang panas, kadang pokoknya berubah-berubah kayak mood cewek. Teman berdua, teman berdua ya, walaupun situasi dan kondisi saat ini gelap gulita, masih mendung, tapi hati harus cerah ya. Karena ini masih hari Kamis, berarti kalian masih ada tugas ataupun kerja ataupun sekolah. Ya, ini tanggung jawab kalian harus diselesaikan di hari ini. Jangan sampai tumpuk-tumpuk dan weekendnya malah buat tambahan pikiran ataupun menambah kerja. Bukannya libur, tapi selesaikan kerjaan di hari Kamis. Ya, gak asik kan weekendnya. Oke, teman berdua, buat mengawali pagi ini dengan semangat, ini ada lagu dari Maroon 5 dengan Moves Like Jagger. Moves Like Jagger, check it out.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, udah ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Gimana tuh?
0: Ada
2: Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingabul. Papa ngegang sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk, awas nih. Pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: di rr.co.id ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapatan tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat, sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: Rp43.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
0: QRIS? Bukan QRIS?
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
0: Belum tahu ya. Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu dan jangan gocek di rri.co.id.

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Oke, teman berdua, ini ada request ya, masih pagi tapi masih sudah request lagu, boleh banget ya untuk menyemangati hari ini. Ini ada request dari Rima, dia pengen lagunya Rai dengan Natalie Dawn. Oke, Rima, cekidot, dengarkan baik-baik ya. Semoga semangat di hari Kamis.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Bu, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ya, teman berdua, buat teman berdua yang hari ini ada kegiatan di luar, bukan di indoor, ini ada perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Fakfak nih, teman berdua. Ini langsung dibacakan oleh prakaryawan BMKG Fakfak. Jadi semoga ini bisa membantu kalian untuk beraktivitas di hari ini ya, teman berdua. Jangan sampai mood berubah gara-gara cuaca. Ingat, cukup sama doi aja yang berubah. Oke.
1: Pak Alexander, selaku Forkes sedang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca esok, Kamis tanggal 4 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dan pada siang hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah distrik di Kabupaten Fakfak, kecuali wilayah distrik Karas dan wilayah distrik Teluk Patipi yang diperkirakan berawan. Sedangkan pada malam idenya hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 68 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengingat informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun BMKG Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Ruth Alexander, selaku PM Tugas, ucapkan terima kasih.
0: Nah, itu dia perakiraan cuaca untuk hari ini ya, teman berdua, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi apa ya, rencana kalian buat menanggulanginya. Mungkin kalau misalnya hujan, tadi kan udah hujan, malam hujan, kalau pagi berawan. Jadi kalian harus standby terus ya, perakira cuacaan ini kadang berubah. Jadi kalian harus sering-sering lihat Instagram BMKG ataupun informasi-informasi dari BMKG langsung, dari medianya langsung ya, teman berubah, jangan media yang lain.
2: Suara foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: bersih tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: FM Pro 2 Fak Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram @RRI_

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
6: Program semua, satu program semua datang ke Papua.

olahraga favorit sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: guys keep on doing that dance.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad 20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Masih dapat 9 FM Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Abdi di pagi mendung ini. Aman tapi aman. Aman banget nih, walaupun mendung tapi tidak hujan. Jadi kalian untuk yang lagi di jalan, hati-hati aja, tidak usah ngebut. Tapi aman ini, aman, tidak usah apa ya, tidak usah mikir kalau ada basah-basahan maksudnya. Santai aja ya teman berdua, walaupun mendung tapi udara segar. Jadi setiap ada hal yang negatif pasti ada hal yang positif teman berdua. Jadi senegatif-negatifnya pasti ada positifnya ya kan. Jadi walaupun kita lagi sedih saat ini perumpamaan nih, kita pasti ada senangnya juga di hari ini. Jadi slow aja, kata Citra Sukastika tadi, pasti bisa. Tepat banget kan, kita pasti bisa melalui hari ini. Oke teman bro, ini ada lagu dari Balaj, judulnya Try Again. Ini requestan dari Zul, katanya mau mencoba ulang katanya. Oke langsung aja ya, tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, langsung aja. Ini lagu dari Balaj dengan Try Again.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

89.5 Pro 2 Papak, teman terbaik kamu. Sudah pukul 8.13, teman Pro 2, 1 jam lagi kita akan dialog. Dialog tentang peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni besok ya, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya soal lingkungan, narasumber kami sangat incredible sekali. Jadi kalian persiapkan dulu lah pertanyaan-pertanyaan, mumpung Abdi kasih waktu 1 jam lagi ya teman Pro 2. Nanti jangan sampai kalian sibuk sibuk mendengarkan, sibuk juga mau bertanya dan lupa-lupa ingat. Jadi lebih baik ditulis aja langsung dulu, baru nanti waktu mulai langsung chat-chat aja di WhatsApp kami ya. WhatsAppnya simpan langsung aja di 0811 4894 990, atau chat di RRI Digital juga boleh teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi santai untuk hari ini, belum bikin apa-apa, alangkah baiknya diisi dengan hal-hal yang berguna tentunya, dengan obrolan-obrolan seru di Pro 2 Pak. Bukan obrolan aja, nanti kita juga ada iklannya. Jadi banyak hal yang seru-seru buat teman Pro 2 di pagi hari ini di Spada edisi 4 Juni 2026. Dan buat teman Pro 2 yang pengen request ataupun pengen cerita di pagi hari ini, entah itu kesal, entah itu bahagia, ataupun ada surprise dari yang lainnya, boleh banget juga ya. Mumpung masih pagi, mumpung energi kalian masih banyak, Abi yakin kalian pasti semangat untuk chat, dan Abi semangat juga untuk bacakan. Jadi Abi tunggu ya.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Lansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Oh iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Iya.
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Masih di lapis gata tempo 2 fakta teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua, pernah enggak sih teman berdua merasa cuaca saat ini makin susah ditebak ya? Kadang pagi panas, siangnya hujan, kemudian malamnya dingin. Nah, itu merupakan salah satu tanda kalau bumi saat ini sedang menghadapi tantangan besar yang namanya perubahan iklim teman berdua. Makanya di Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni besok, tahun ini mengangkat tema global yakni hashtag no for climate atau bahasa Indonesianya yaitu sekarang untuk iklim teman-teman. Sementara itu di Indonesia sendiri temanya agak lain ya, tapi nggak kalah keren teman-teman, yakni saatnya bekerja untuk iklim. Pokoknya temanya ini tentang iklim aja teman-teman. Tema ini mengajak kita ya teman-teman untuk semuanya untuk berhenti bilang nanti dan mulai bergerak dari sekarang. Karena kalau bukan kita yang peduli sama bumi ini, siapa lagi, ya kan? Oke teman-teman, perubahan iklim ini bukan cuma soal urusan ilmuwan atau pemerintah ya. Ini tentang masa depan kita juga, tentang udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, dan lingkungan tempat yang kita tumbuh ya teman-teman. Jadi pertanyaannya saat ini, kalau bumi sudah kasih sinyal bahwa tidak baik-baik aja, kita mau diam saja atau mulai ambil aksi untuk memperbaikinya?
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
3: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
2: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
4: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan

0: Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.